Saúl ia kaura kaua! Ia kau ia makuakau! Ia fai ia mawai! Le manu, saúl ia!